107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

0: Di sana Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bengkulu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 di aula KPU Kota Bengkulu. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya KPU untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir dan juga berkelanjutan. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bengkulu Rayendra Pirasat bersama jajaran anggota KPU Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan diantaranya Bawaslu Kota Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Polresta Bengkulu, Kodim 0407 Bengkulu beserta jajaran lainnya. Dan dalam rapat tersebut KPU Kota Bengkulu memaparkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkala selama triwulan 2 tahun 2026. Pemutakhiran data dilakukan dengan memperhatikan berbagai perubahan data kependudukan serta pemilihan baru, maksud saya seperti pemilih baru yang telah memenuhi syarat, pemilih yang meninggal dunia pindah domisili, maupun perubahan status lainnya yang mempengaruhi daftar pemilih. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga tetap berbahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga itu merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Dan berikut di sana kurang lebih daftar harga BBM non subsidi di wilayah Sumbaksel per 1 Juli. Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750. Penurunan sebesar Rp1.450. Dan Pertamina DEC turun dari Rp25.350 menjadi Rp21.650. Penurunan sebesar Rp3.700 di sana. DEC Lite turun dari Rp23.000 menjadi Rp20.150. Penurunan sebesar Rp3.350. Dan juga Aftur yang turun dari Rp26.344.71 per liter menjadi Rp22.326, penurunan sebesar Rp4.017. Dan untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Sari, ownernya dari P-Store ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Inga?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Nah, kita nak ngota dulu ya di sana ya. Tema kita hari iko langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah, kebetulan Inga Vepiko punya toko aksesoris gitu yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu nah, yang kayak calo lanang ngecek tuh tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan ih lucu nian kan. Nah, kalau para apa laki-laki itu ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah, untuk apa aksesoris Iko ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris kok?
1: Pertama tuh emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan kecil kan lucu kan.
0: Iya kan.
1: Iya. Nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan-perintilan.
0: Iya,
1: Mulainya tuh dari 2018 waktu itu cetak polaroid. Polaroid itu kan foto-foto kecil.
0: Oh iya, iya foto-foto iya.
1: Yang digantung-gantung.
0: Iya.
1: Di kamar itu kan pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh untuk ditempelin di kamar kan.
0: Lampu-lampu tuh dah.
1: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin, Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh disera kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah, kan capek kan? Tapi kan sambil kuliah juga kan di UNIP. Jadi kayak udah bisa lagi nih capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam. 1000 foto soalnya nengokin satu-satu orang tuh kan. Terus ngomong sama abang-abang polaroidnya kan, "Bang, kayaknya ini enggak bisa lagi lah. Soalnya Febi kok sambil sambil kuliah capek kan besoknya kan ngantuk." Terus kata abangnya, karena mungkin ordernya lah banyak kan ribuan, jadi abangnya sayang juga kalau kita tidak order lagi kan. Terus dia ngomong, ya udah tidak apa-apa katanya kan, dibantu pilihin tapi nambah biaya katanya 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah daripada tidak kan, daripada kita capek-capek kan 1000 foto pada 2000 foto capek nian kan Mbak. Udah dari situ lanjut kata abangnya tidak apa-apa, abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya, jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja ke rumah kita, tidak disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ, jual juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan waktu itu dibeliin etalase tuh di ruang tamu. Jadi tidak ada tempat lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung jualan kan. Berantakannya terus kata mama ada garasi di samping enggak pakai kan. Terus katanya pindah aja lah Dek katanya kan di samping enggak pakai juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya. Ke depannya tuh tempat motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil
0: kan banyak ya aksesoris tuh.
1: Jepit-jepit terus jilbab segala
0: macam. Satu macam saja ya. Itu banyak.
1: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
0: Oh, udah 3.
1: Cowok lebar sini ada.
0: Cowok lebar di mana tuh?
1: Di depan SMK 1.
0: Di depan SMK 1. Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Terus di UNIP sama di rumah di garasi tadi.
0: Oh, gitu di UNIP ada di rumah di mana tuh?
1: Di samping kan di garasi.
0: Enggak, maksudnya
1: kan
0: alamatnya.
1: Di Lingkar Barat.
0: Oh, di Lingkar Barat. Iya, iya pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
1: 2018.
0: Oh, 2018. Iya. Ya berarti sebelum Covid ya?
1: Sebelum Covid.
0: Sebelum Covid ya. Oke, oke, oke, sebelum Covid. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
1: Kalau
0: 2018 7 tahunan ya, 7 tahunan ya. 7 tahunan. Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga ya. Tapi tetap konsisten ya.
1: Iya.
0: Cak mana caranya Inga bisa konsisten tuh?
1: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya Mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih
0: Iya, mundur dikit nggak biar suruh. Oh. Ah, ya nggak.
1: Mikirin tiap hari ini barang.

0: kolegio. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
1: Iyo,
0: terus tuh ngikutin zaman.
1: Iya, gitu, benar.
0: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh, ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi lihat situasi dan kondisi, terus juga ngikutin zaman.
1: Apa yang lagi tren ya, gitu kan, apa yang sekarang, lagi viral gitu kan.
0: Itu dilakuin secara konsisten.
1: Dan juganya memang apa tuh, ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya.
0: Emang hobi
1: ya.
0: Passionnya kayaknya.
1: Iya, jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh ya, tidak ada apa, tidak ada pusing lah tidak gitu beban. Kan. Karena kan memang suka gitu kan, suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
0: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
1: Oh, gitu.
0: Karena Pepe kan namanya, jadi dipanggil Pepe gitu kan. Pepe, panggilan di rumah tuh P, jadi oh yaudah Pistor aja
1: gitu. Gitu. Oh, jadi namo ingat kok ya, Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
0: P, tapi kan karena
1: P dua
0: kan.
1: Oh, jadi double jadi
0: P apa aja sih?
1: Iya, Pepe bebas lah dah. Iya.
0: Asal belanja.
1: Ladingan bulu. Asal belanja aja yo, ya serah lah yo. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintilan ingat kok?
0: Harganya mulai dari 1000.
1: Oh, dari 1000an ado. Sampai yang mahal berapa ingat?
0: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
1: Oh, ada 60 ribuan.
0: Jadi emang untuk pelajar.
1: Iya, murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya 2 kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kasih ini gak penting kok kan. Kayak kami kan tuh malu. Penting nih kan.
0: Kalau cowok juga gak malu kan Mbak.
1: Iya, benar. Dan tuh juga kadang tuh kalau perintilan-perintilan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh, kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu kan. Ih lucu nian gitu kan, mak dibeli kan, mak dibeli galo gitu.
0: Nah, kalau orang cerita, Mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini loh. Pas di situ nengok, ih lucu nian, warnanya pink, warnanya ungu, warnanya biru. Saya juga itu beli banyak Mbak, ngapu kayak itu katanya.
1: Iya nian pulo, ngapu cek tuh Mbak, ya cuma nu dah. Kami mah yang jualan seneng-seneng aja.
0: Emang itu kan.
1: Iya. Oke. Tapi banyak Mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
0: Terus kini ke jilbab.
1: Oh, ke jilbab juga.
0: Masker mukul.
1: Mulai dari dewasa, anak-anak gitu ya. Anak, cewek, cowok ada.
0: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya pink putih kan.
1: Iya, benar. Agak ngeri juga kalau misalkan anak enggak belanja dah gitu kan. Misalkan nak belikan kado untuk metenya kok tadi kan agak segan juga.
0: Kadang nyoba malu-malu dari
1: iyalah.
0: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja nah apa.
1: Iya.
0: Soalnya dia malu kan. Dia ngomongnya aja tuh malu.
1: Iya malu.
0: Kan. Karena dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan sedorong-dorongannya.
1: Iya.
0: Tanyalah kayak
1: apa tuh. Lucu pula dah. Kalau kita mah seneng-seneng aja ya. Apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya Pistor Iko kok remaja-remaja gitu ya, anak-anak SMA.
0: Anak-anak SMA.
1: Gitu dah.
0: Anak-anak kuliah, anak-anak gitu kan,
1: kuliah
0: sering
1: gitu.
0: Cari kado-kado untuk SMA,
1: benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
0: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi dah. Kayak nikmatin aja
1: jalan
0: itu
1: mbak.
0: Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil lah, masalah teknis lah.
1: Mungkin kalau sedang gak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
0: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh gak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
1: Iya, benar.
0: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
1: Banyak keuntungannya ya.
0: Jadi kalau kita pergi misal Feby jauh, misal ngambil lagi barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena udah tersistem. Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian-harian nyampe, karyawan aja yang input.
1: Oh, jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
0: Iya, masih sampai sekarang.
1: Siapa mana sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Siapa sih Inga rasanya?
0: Rasanya pusing.
1: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
0: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, capek nyusun barang. Kalau ini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo, trennya ini apa lagi yo, carinya jadi lebih ke otak.
1: Jadi terus-terus ini ya, nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
0: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan, misal kayak di Unip udah besar tuh, ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Itu nah kan kalau aksesoris kan Femi mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus ini aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah gitu. Jadi pusing juga
1: kadang-kadang. Tapi tuh dinikmati aja udah. Iya kan, mumpung lagi muda ini kan. Iko juga udah satu, Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Udah ingat di umur yang segiko gitu kan lah. Usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada udah sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
0: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban. Kita nih passion kita di belajar, kita sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les untuk sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
1: suka ya.
0: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi bersusun-susun barang-barang kecil tuh kan
1: juga
0: lucu
1: ya.
0: Kan.
1: Ya,
0: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
1: Iya benar.
0: Menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nian kan. Apalagi yo ini. Kalau kita sesuai passion, oh ini lucu, ini bisa nih dijual. Ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus kayak gitu. Cair-cair aja gitu.
1: Benar-benar ya.
0: Karena sesuai passion, sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa.
1: Iya, benar-benar ya.
0: Jangan
1: jadi
0: skillnya
1: itu
0: bisa direnang ya jadi guru renang.
1: Itu kan
0: menghasilkan uang kan.
1: Iya, kalau memang bisa masak apa misalkan itu kalau pengen memang nak buka usaha ada tapi kan kan kayak males mageran gitu kan itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya, jangan kemana-mana, caya seru kok nggak tak ingat kok dah mana yang nak buka usaha, mungkin mulai dari aksesoris dulu, mungkin dari rumah dulu dah ingat ya. Apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula, mungkin mulai dari rumah dulu dah sih, mulai dari rumah dulu gitu kan, mungkin nengok dulu pasarnya cak mano, selain tadi juga kayak passion ya buka usaha tuh gitu kan. Nah kalau kita balik lagi di sana ya, siapkanlah dulu pertanyaan. Nah kita kelak nanya-nanya kayak ingat Feby kok ya, jangan mana dulu, pokoknya di Perompe aja suara budaya Bengkulu.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Di sana kita balik lagi di acara kecil kita. Ya, di pagi hari ko, nak kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga, dah ingat ya cabangnya ya.
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah ada, di sawah lebar ada, di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya.
0: Di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapu ajo yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor underscore Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau sawah lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Jadi terbatas kayak barang-barang yang best seller
0: aja. Oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap mungkin yang besarnya ada ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin? Tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dia balik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Gitu kan dari dari kami beli tadi pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Itu bertanggung jawab. Tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk menjaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin baik, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya Mbak sebelumnya kayak itu kan. Ya. Cuman enggak apa-apa Mbak, dibalikin aja kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dah ingat yang dijago dah gitu dah kalau misalkan kita nak usaha apapun dah. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, dah ingat ya. Nah itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti cek itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak konstruk atau langsung apa cuman?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita, misalnya dia salah milih jilbab. Milih warna jilbab. Nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya banyak. Mbak, kami ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya. Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa. Itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya agak susah juga ya Mbak, yaitu lah kalau kami iyo kan galau dia balik ke galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, tidak di Pistor aja dah. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, Iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan, karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dah ingat. Nah, Iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin ida Iko ya. Maksudnya tuh tidak perlu tiap hari dah ingat. Tapi ada gitu kan. Nah, aduh dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak Iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ada yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya?
0: Yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan Pepe ada event tuh, Pestor. Jadi jual barang-barang Agustusan. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus
0: iya
1: tahun
0: sih.
1: 2025 nih kayak mau efisiensi anggaran.
0: Iya, iya.
1: Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding
0: sepi, ya.
1: Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak? Iya, jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi ida laris manis iya, gitu kan.
1: Bedanya tahun event tahun 2024 sama 2000.
0: Iya, jadi itu memang segalanya tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatinya cah mana sih? Atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya diadakan promo terus diiklanin terus kayak
0: gitu
1: di story ya jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu ya udah ada papo kan itu kan itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan
0: iyo
1: jadi
0: sih.
1: Bisa dijual
0: jadi
1: tahun depan.
0: Iya benernya tidak basi juga dak gitu kan dan nya tuh masih masih terpakai juga dan juga pasti bakalan iko juga sih karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih dak. Dan apa dak? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah, kayak gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama, kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: iya.
1: Bisa keluar,
0: makan
1: sama
0: iya.
1: Mandi itu susah karena
0: belum
1: punya
0: karyawan.
1: Terkadang
0: bener-bener.
1: Makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan.
0: Gitu.
1: Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk Pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo,
0: yang
1: berjualan. Jadi orang mungkin gak asik ya. Orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: benar-benar.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang kawan pada saat itu ya berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: iya,
1: suka
0: iya,
1: kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi
0: benar-benar.
1: Sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya.
0: Di saat jadi ada hikmahnya ya.
1: Saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan
0: iya.
1: Cik itu kan karena emang benar-benar sibuk di tahun
0: satu sampai karena kan emang juga baru merintis dak ingat kan baru mulai juga gitu kan dia tidak mungkin gitu ada jagonya lah cuman nuna gajinya gitu kan
1: iya
0: belum bisa
1: kan.
0: Jadi di tahun berapa ingat lah ada karyawan
1: Adu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh lado.
1: Cuma baru satu.
0: Iya bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba nyomong apa ternyata nyebuka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal
0: tuh.
1: Cuma makin kesini yo. Kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-rame
0: gitu kan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya.
1: Asik.
0: Nyobegi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman tidak cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pastilah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikir kan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir. Sedih. Terus tuh lagi rame-rame enggak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya juga ada yang tangannya jahil ada yang biasa lah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek duit kan itu ada juga cuma yang makin kesini kayak banyak orang kan beda orang beda ya, beda. Ya bisa-bisa kita tuh lah.
0: Selagi
1: kalau Feby kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja,
0: yaudah.
1: Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus kamu kayak yang kita mau kan.
0: Bener.
1: Jadi kalau nyola jujur terus nyola kerja, yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu, mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur, kadang tuh tidak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya tuh nak beli apa yuk, biasanya kan nak nyari apa gitu kan. Yo misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Senang. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang enggak pengen ditanya, nyonya nak aja nyari dewe atau cawano gitu kali kan. Tapi kami sih tipe senang yang ditanya. Yeah.
1: Jadi gak bingung gak,
0: jadi kan kita misal kan beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada gak sih apa tuh namanya, kalau di Pistor sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan?
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin.
0: Oh,
1: kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah, baru. Sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya, tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah. Orang tahu dulu. Dah, mudah-mudahan dari kita ngota-ngota kok kan, jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan? Harapan Inga di Pestorico cak mana Inga ke depannya?
1: Harapan ke depannya. Harapan ke depannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya, buka lapangan kerja chat ya.
1: Iya, karena kan sekarang tuh susah nih.
0: Iya, benar.
1: Feby galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya, iya.
1: Orang tuh banyak bantu
0: bantu
1: adiknya. Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita pacar kecenya kan. Kalau kita baik sama dia jadi kayak itu. Mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan enggak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa dah, hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yonianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah lah benar Nianto. Yonianto pokoknya memang melawan diri kau sendiri.
1: Iya,
0: Nian,
1: melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah iya benar.
1: Misalnya kita lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan ngejalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Feby hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Iya ya. Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo, enggak? Plat habis tahun kok enggak? Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sanak galonyo yang lah gabungan di acara kita di Kece Kito untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara Kece Kito kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di Kece Kito di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo Pagi kok kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berendo Siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana kabar gitu pukul 10 waktu Indonesia Barat, semangat kemanusiaan yang tinggi sangat terasa mewarnai peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara. Acara yang digagas oleh Palang Merah Indonesia atau PMI setempat Iko sukses diselenggarakan di Gedung Serbaguna Sahri Romli pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan sosial Iko tidak cuma diisi dengan aksi donor darah massal yang diikuti oleh ratusan warga dan aparatur daerah. Panitia juga membagikan berbagai macam door prize menarik serta memberikan piagam penghargaan khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para pendonor rutin. Ketua PMI Kabupaten Bengkulu Utara, Milano, mengatakan bahwa aktivitas mendonorkan darah Iko bukan sekedar prosedur medis biasa di rumah sakit. Menurutnya, tindakan Iko merupakan wujud nyata dari rasa kepedulian yang mendalam serta solidaritas yang kuat antar sesama manusia. Dan juga pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PMI. Dia sangat berterima kasih atas inisiatif dan kolaborasi segala pihak dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah di wilayahnya. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana informasi itu tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Berendo Pagi. Dan untuk siaran selanjutnya di Berendo Siang, di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: FM. Pro 4, Suara Budaya Bengkulu.

0: Yang, gimana? Aku dari kemarin belum dijawab. Kamu jadi pulang kan? Aku udah ambil cuti loh buat semua ini.
1: Maaf ya, Yang. Kayaknya aku gak bisa. Aku gak bisa cuti. Maaf banget ya.
0: Ya, kan kamu udah janji kemarin. Ini penting loh buat kita.
1: Maaf ya, Yang. Besok kita bicarain lagi ya. Aku tidur dulu ya. Oke, sayang.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pempulu julna labu, ulun pesulung dalan merubah, ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4FM.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
0: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Masih di 91,7 FM Prompat Bengkulu, di sana ada satu surga tersembunyi di Raja Empat yang mungkin belum banyak di sana dengar ya. Namanya Pulau Gang. Nah, tidak jauh dari Pianemo, Pulau Iko menyuguhkan pantai berpasir putih, perlau sebening kaco dan juga bukit hijau yang memukau. Nah, Pulau Gang juga bagian dari segitiga terumbu karang dunia di sana. Rumah bagi ribuan spesies laut, surga buat adik sanak juga yang gemar diving dan snorkeling. Nah, cocok iko yuk. Di deret adik sanak bisa temukan hutan bakau, batuan kat, dan juga burung cendrawasih yang legendaris. Aksesnya juga memang tidak semudah destinasi lain yuk di sana. Tapi keramahan warga lokal dan juga pesona alamnya bikin segala perjuangannya terbayar. Wah, sudah dibayangkan ya di kepala gitu kok. Pulau Gang bukan sekedar tempat hiburan, tapi juga pengingat akan indahnya harmoni antara manusia dan juga alam. Di sana bisa simak selengkapnya di ri.co.id
1: dan juga di sana. Kok kena hujan ya, mandi gunung?
2: Oh, sudah, terasa lah.
1: Saat tadi dapat.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara. Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini. Di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi, Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita

0: Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Mm. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja, kulturnya beda lagi.
1: Betul.
0: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya, terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara, dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD tuh kok temanku banyak banget ya beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya mungkin. Kayak pertemuan dengan banyak teman-teman gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar, kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
0: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece orang tuh, apa yang kita omong jadi doa.
0: Jadi doa.
1: Wey.
0: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
0: Penasaran.
1: Betul-betul, terbentuklah.
0: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya gak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu, atau cuma baca buku. Itu kayak, ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
0: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
0: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana ke Mentawai. Nah dari Mentawai tuh kayak seru banget ya gitu, kayak
1: itu
0: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
0: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Kementawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
0: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin itu Mentawai. Cuma itu
1: yang belum.
0: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh
1: jawab.
0: Kayaknya malu gitu.
1: Betul.
0: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku Muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
0: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana Muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Oh, makan sagu di situ.
0: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya, kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga?
0: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
0: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
0: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kayak ada maknanya gitu. Jadi ya dari mentah.

0: Jawa itu oh, aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau nggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jadilah setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, oke, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
0: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi, bukan sih?
0: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
0: Di Minang. Di Minang tuh 6 tahun ya kalau nggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
0: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai berapa ini?
0: Nah, waktu perjalanan sebulan pertama itu enggak ya? Sampai. Paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat Mentawai di situ.
0: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
0: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu ya, yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
0: Sagunya itu habis kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya terus digulung-gulung gitu baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
0: nasi
1: ya?
0: Aku cocok ya,
1: cocok
0: di lidahku gitu. Karena aku suka suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponya
0: kan? Ya enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
0: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
0: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
0: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
0: 90%. Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
0: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingaku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
0: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti ke Mentawai tadi kan. Pastinya masih banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dulu dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat.
0: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
0: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
0: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
0: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
0: Lupa lagi
1: di saking banyak.
0: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan, habis itu ya belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingat lo sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
0: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
0: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh, di situ KKN.
0: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
0: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh, orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, konflik, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu. Terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih deket dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
0: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan karena banyak konflik itu tadi.
0: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu. Salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
0: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
0: berubah
1: ya gitu
0: zaman.
1: Kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingin gali dari budaya tersebut, ya kan? Apakah menjelajahi tradisinya, ataukah manusianya, atau nilai di balik tradisi itu?
0: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan, jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia ya malah yang
0: iya. Itu. Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
0: Jadi pasti mereka nanya, Mbak, bener Kak dari Padang cewek? Ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu. Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang. Kan. Kenapa mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang
1: bener.
0: Itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
0: Di beberapa daerah.
1: Emang ada satu wilayah yang seperti itu.
0: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
0: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
0: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu, gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa sih, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
0: Bukan
1: ya kan?
0: Jadi data biaya. Pribadi.
1: Aduh.
0: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
0: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
0: Karena ibu-ibu
1: ya.
0: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
0: sore di gazebo kayak
1: itu.
0: Gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu yang
0: sering.
1: Di situ.
0: Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
0: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Yaudah akhirnya cerita. Terus suka heran aja, ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia gak sampai nanyanya itu.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu. Bener. Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana
0: iya,
1: pun ya.
0: Iya, diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan tuh.
0: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur, tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value gak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
0: Apa ya? Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh, tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu, itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun, jagung misalnya tuh, terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah, unik
0: terus
1: ya?
0: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi punya celana pendek.
0: Celananya tuh
1: atau pakai sarung?
0: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Lutut. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
0: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
0: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam.
0: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
0: Itu
1: kenapa tuh?
0: Sih.
1: Apakah ada pantangan?
0: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
0: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu ya sih.
0: Iya, orang hitam tuh gitu, kayak gitu filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya, jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
0: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Aduh, karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik. Tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
0: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling
1: apa
0: gampang
1: tuh?
0: 1, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
0: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi kayak gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya kayak
0: betul.
1: Gitu.
0: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi?
0: Aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
0: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang. Itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
0: Iya, itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa? Ada pakaiannya sendiri juga, terus aku dipakein, senang juga.
1: Wah, menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
0: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai. Iya. Wah menarik ya, jadi pengen.
0: Ayo
1: aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
0: Apanya nih?
1: Iya.
0: Iya
1: lagi. Waduh.
0: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak mana syahronyo ke Inga kok bisa juga. Siapa tahu kalau nak ke daerah Papua. Inga dulu kenalan enggak Inga? Boleh, Inga pernah dong ke Papua berarti
0: pernah.
1: Ya.
0: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat,
1: Raja Ampat,
0: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
0: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke. Yang di Merauke akhirnya itu. Belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
0: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Wasur namanya di Merauke. Sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam apa kanguru tuh? Yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
1: Oh masih ada tuh?
0: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
1: Oh, mereka kan di situ ya?
0: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana? Dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua gitu, bagus-bagus.
1: Wow.
0: Terus apalagi ya di situ? Kebetulan aku di sana lagi nggak ada acara adat ya, jadi nggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
0: Di Lombok, di pernah, Lombok. Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
0: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, yaudah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih, oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul, jadi misalnya kayak rencanain ya.
0: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar, ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh?
0: Iya, aku pergi. Nah tapi pas di Lombok itu, aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat ya gitu.
1: Pas pula dapat.
0: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
0: Iya, kayak terus? Bawa air. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah, di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya? Misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
1: Terus?
0: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya. Terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
1: Wow.
0: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Mereka terus, pakai baju adat itu.
0: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
0: Oh enggak ada ya, cuma pertemuan gitu
1: itu
0: aja
1: dong.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
0: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku nggak ngikutin karena kayak apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dia sampai dikumpulin 7 yaitu
0: lebih dari 7.
1: Ya? Lebih.
0: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kamu punya foto atau video-video di situ?
0: Ada. Nah, kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
1: Wow.
0: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
0: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
0: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
0: Aku memang ini ya. Intinya aku by the way aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat tuh pemikirannya cukup berbeda.
1: Iya,
0: cukup berbeda gitu.
1: Kritis enggak sih?
0: Kritis. Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
0: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
0: Aku enggak gitu.
1: Terus
0: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
0: Aku juga bingung.
1: Terus?
0: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu, tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya?
0: Apa sih sebenarnya yang gimana ya? Bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
0: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
0: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah aku bikin wishlist, aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo, tidak nangis
0: gitu ya? Iya, kenapa gak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu? Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli, Agustus, atau momen libur Nataru, Desember, Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember, Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh, aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk?
0: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
0: Soal tradisi di Toraja itu, soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu gak nangis.
1: Kenapa?
0: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati itu pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
0: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya. Gak harusnya kan kita semangat karena kita pulang, kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya seneng gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu.
1: Benar. Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih?
0: Tidak. Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu
0: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
0: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal. nunggu biaya. Kemana naruh jenazah ini?
0: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
0: Bisa.
1: Wow.
0: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu.
1: Pernah
0: masih
1: sih
0: di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu.
0: Mm-mm.
1: Aku pikir cuman tontonan, ya
0: film,
1: maksudnya
0: ya,
1: film gitu kan.
0: Enggak.
1: Tapi memang ada ya?
0: Real.
1: Kamu pernah lihat?
0: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena nah, udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
0: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas. Mereka beraktivitas
0: pada setiap harinya, iya.
1: Ada
0: terus
1: jenazah itu.
0: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
0: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu.
1: Wah.
0: Pagi. Padahal nggak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi
0: iya,
1: bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
0: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
0: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke puya, puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Wadah, menarik. Tahan ya Inga, kita jedah dulu, ngintip-ngintip dulu. Sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian, cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga. Gitu jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga, apakah siapa nih, Inah ya di Curup, apakah bentar, kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih, di Curup, yang menjelajah kemana duluan nih, lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran
1: terserah mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang, jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya. Bener. Gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi Minang di situ. Lagi. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya, belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah, tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya, harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu ke dompetnya. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan, ingat tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti
0: ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar
0: ya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya,
1: tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari mereka, ya. Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah, jangankan kamu, aku aja belum. Aduh. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul, kan. Kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Kayak gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana iya, kata
0: betul,
1: misalnya gitu.
0: Bener.
1: Yang ada aku penasaran aja gitu. Iya. Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. Benar. benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan setahun berapa sih? Prosesnya kematian itu tadi.
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Hmm. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Rata-rata Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak. Itu paling lama.
0: Paling lama.
1: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
0: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya. Ini pelajaran buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real ya.
1: Iya. Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu, lompat batu, Dinias.
0: Dinias. Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari tuh, bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu, kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu dewasa tuh.
1: Iya. Sekarang tuh jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa lompatin batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang nggak bisa.
1: Banyak.
0: Wah. Gila sih resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Baumatolugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti kesana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Baumatolugo itu pasti yang lompatnya itu-itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu-itu aja gitu ya.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali nih?
1: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya. Terus ada fee-nya kan, kita kasih, nanti dia lompat.
0: Oh
1: sekali.
0: Gitu, jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu. Cuma kalau hari Minggu kan banyak, kadang kalau kita misalnya kita nggak ada uang buat bayar si pelompat gitu, tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
0: Bener, ya tungguin aja ya daripada
1: duit kita yang keluar.
0: aduh.
1: Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
0: Oh.
1: Kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
0: Ini kamu hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Di hari Minggu. Oh, jadi kamu
1: nungguin.
0: Bisa jadi.
1: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat.
0: Jadi, oh, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
1: Enggak, udah ada fee-nya mereka.
0: Oh, udah memang ada tarifnya gitu. Oh, berapa tuh?
1: Berapa ya, aku lupa karena aku enggak bayar.
0: Benar juga sih. Sekitar itu ya, perkiraan sekitar itu. Jadi 150 sekali lompat. Orangnya itu aja.
1: Paling ada beberapa orang lah gitu, tapi nggak banyak.
0: Gitu. Mm-mm. Itu di belakangnya rumah warga ya?
1: Iya, rumah warga yang masih cukup dengan desain tradisional mereka.
0: Wah. Jadi harus pakai baju, memangnya harus ada kayak di PKN ya, buku-buku IPS ya?
1: Iya, aku pakai baju itu. Wah. Tapi nggak harus sih. Tapi kalau mau ya kita pakai. Mm-mm. Kapan lagi kan?
0: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk menjelang akhir nih, kan menjelang akhir pertemuan kita di Gayara, untuk Inga, kita pengen tahu nih sisi personalnya Inga ada.
1: Boleh.
0: Kalau suatu hari nanti orang mengenang Kak Inga Azaiko, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai penjelajah kah? Pencerita kah? Atau penjaga budaya?
1: Penjelajah.
0: Penjelajah. Sesuai dengan kulturnya tadi ya. Waduh, luar biasa. Adakah pesan-pesan, tips untuk anak-anak muda?
1: Apa ya? Ini sebetulnya agak panjang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nonton, gini, aku basicnya filsafat itu akhirnya memilih ngambil filsafat kebudayaan. Kan banyak sekali ada filsafat politik, sosial, dan lain-lain. Filsafat kebudayaan.
0: Oh, jadi kamu ambil kebudayaan?
1: Iya, aku ambil filsafat kebudayaan, agama dan budaya lebih tepatnya. Itu peminatnya cukup sepi ya, karena ngapain gitu kita belajar. Kebudayaan itu kan identik cukup jauh dari hal-hal rasional, dari hal-hal ilmiah gitu. Sebagai orang yang belakangan juga suka riset tentang kebudayaan tuh, kita kadang kayak nggak percaya diri gitu sama sama kebudayaan kita sendiri. Emang ini bisa diteliti, maksudnya akan dibaca orang kah,
0: ya,
1: akan bernilai kah, akan bermanfaat kah,
0: kayak
1: atau enggak
0: kuno,
1: gitu
0: ya.
1: Kuno gitu, dan nggak masuk akal gitu, ini penuh mitos terus. Kayak misal di Jogja, ya ngapain kita harus percaya dengan Ratu Kidul dan lain-lain gitu kan. Atau di Merapi juga Mbah Marijan dan lain-lain gitu. Mungkin di Bengkulu juga punya cerita soal itu. Dan setiap daerah punya cerita-cerita lokal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini itu, aku akhirnya jadi tahu banyak gitu betapa... aku taunya dari Bagus Mulyadi, mungkin pernah nonton Bagus Mulyadi. Jadi dia salah satu profesor di Inggris. Dan dia punya program sekarangnya tuh untuk menceritakan ulang cerita-cerita lokal, cerita-cerita kearifan lokal itu. Dan ternyata itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan di dunia. Jadi kayak misalnya ada penelitian soal Sunda, ternyata setelah dilihat bagaimana orang-orang dulu itu membentuk apa yang kita dengar hari ini, itu kan bukan sesuatu yang muncul terus diturunkan gitu aja gitu. Kan ya, bukan sesuatu yang instan gitu. Untuk mengatakan A itu kan dia butuh berapa kali percobaan. Betul. Untuk memvalidasi kebenaran si A gitu. Jadi kayak mungkin akan banyak orang yang malu dengan mitos-mitos ke depan, dengan mitos-mitos kearifan lokal, kayak ngapain harus percaya itu, percaya ini gitu. Terus mungkin pesanku untuk teman-teman ya, dan pesanku buat aku juga, gak perlu malu sih dengan hal itu, karena nanti tuh kita akan melihat betapa berpengaruhnya pemikiran-pemikiran lokal ini kepada keilmiahan dunia gitu. Kalau kata Bagus Mulyadi sih gitu.
0: Wah, keren. Iya.
1: Banyak orang kan gak percaya diri ya, maksudnya itu kan mitos gitu.
0: Iya, ada yang gak percaya kan, ngapain kayak
1: ngapain gitu,
0: kan.
1: Ini nih, zaman kita nih udah harus penuh
0: Betul.
1: Logika, sains, dan semua-semuanya gitu. Tapi ternyata itu semuanya adalah sains, cuma mungkin kita keterbatasan bahasa aja untuk menyampaikan sains-sainsnya lokal itu gitu.
0: Luar biasa. Jadi kayak dicobain aja dulu ya. Kan rasa penasaran itu tadi digali, karena tidak segalanya tentang mitos.
1: Iya, enggak semuanya tentang mitos. Kalaupun mitos itu pasti ada pelajaran juga di belakangnya. Betul, gitu.
0: Ya, luar biasa. Jadi memang hari ini memang benar-benar menjelajah. Kayak ngobrol sama kamu tuh kayak kegambar, oh kayak gini ternyata ya di luar itu. Jadi siang ini terima kasih untuk Inga yang sudah berbagi perjalanannya. Mungkin baru seperempat ya diceritain. Jadi terima kasih untuk waktunya dan juga untuk di sana, terima kasih yang sudah kirim-kirim pertanyaan dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat. Betul. Tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Betul. Jadi untuk di sana yang terasa satu jam ini sebenarnya tidak terasa yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa, ada Inga.
1: Boleh mampir-mampir.
0: Di mana tuh?
1: @azakia_
0: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Udah ingat dari foto-foto Inga itu.
1: Semoga.
0: Jadi terima kasih banyak ya Inga untuk
1: sama-sama
0: hari ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Ah, di sana siapa sangko ubi jalar yang lezat dan juga menyenangkan itu ternyata menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Ah, di sana kayak karbohidrat kompleks, dia juga bisa ngasih energi tahan lama tanpa bikin gula darah kita jadi naik. Ah, di sana seratnya mantap yo, tentunya buat pencernaan kita. Belum lagi kandungan vitamin A untuk mata, antioksidan penangkal radikal bebas, dan juga vitamin C sampai vitamin E yang jago jaga imun tubuh kita. Manis tapi aman di sana karena indeks glikemiknya rendah. Nah, cocok nian karena di sana bisa dijadikan menu harian. Di sana bisa kukus, bisa juga dipanggang, sampai bisa juga dijadikan sup sehat. Cintai tubuh adik sana mulai dari sepiring ubi jalar. Untuk informasi selengkapnya, adik sana bisa simak di rri.co.id dan juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Adik sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata, tempatnya salah, silap, lupa. Kalau mau dicari-cari manusia ini kesalahannya, ya salah semua. Hidungnya salah, pesek. Kulitnya salah, sawo matang hampir busuk. Rambutnya salah, sudah terlalu panjang, sudah banyak WA masuk, Ustadz kapan pangkas, nanti pulang dipotong. Ustadz Somad ceramah, kenapa dipasang lampu terang? Karena ada kamera. Kalau lampunya tidak terang, nanti Ustadz wajahnya hitam. Orang jadi ngejek, anian nih Ustadz kalian, aliran sesat kan mukanya hitam. Tapi kalau dipasang cahaya, hebat ya video Ustadz di Palu tadi malam, bercahaya wajah Ustaz Somad, lampunya dua, terang benderang. Saudaraku, tapi ini bukan pencitraan, tidak. Ini supaya nanti orang di YouTube, ini kamera banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pakai tiang, belum lagi yang pakai tiang tangan. Capek sebelah, ganti sebelah. Capek sebelah, masukkan ke kantong. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya selama ini berceramah tabligh akbar, orang banyak, dinaikkan dron ke atas, ditampakkan ramai. Ternyata Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik. Betul, ini yang datang ini orang baik-baik semua. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik, orang yang sudah sholat, orang yang sudah ngaji. Tadi sore saya diperlihatkan bahwa Abdul Somad bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dibawa naik ke atas bukit. Indah Pak Ustaz, indah melihat kota Palu dari atas bukit. Masya Allah, seperti bulan sabit memeluk laut. Indah, ada jembatan kuning dari atas. Loh, itu tadi kita lewat di sana. Ya Ustaz Somad. Tapi ada yang lebih indah di atas, melihat anak-anak suku Da'a sedang berselawat. Melihat mereka yang dari rumah kayu mendapatkan rumah batu. Saya tanya Habib, Habib Soleh, Habib Rotan, berapa lama ini dibangun? Habib, 20 tahun Ustaz. Dari mana bantuannya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya tidak mengenal Allah, berdakwah menjadi la ilaha illallah. Berapa banyak ini Habib? 1500 yang ada di sekitar sini Ustaz Somad. Yang agak jauh sedikit sekitar 5000. Ustadznya dari mana? Dikirim anak-anak yang dididik menjadi imam, pandai memandikan jenazah, bisa salat, bisa jadi azan, muazin, menalkinkan mayat. Dikirim mereka ke daerah, 5000 dalam bimbingan kita. Alhamdulillah, kalau begitu tugas sudah selesai. Belum Ustaz Somad, masih ada 17 lagi. Oh, masih sedikit Habib, 17.000 lagi. Begitu lembut bahasa Habib. Habib tidak mendoktrin saya, Ustaz Somad, kamu salah selama ini. Kamu ceramah di kota besar saja, kamu ceramah di ibu kota provinsi saja, kamu ceramah di Masjid Agung saja. Bukan begitu cara beliau, lembut. Dibawanya naik-naik ke atas, sampai turun ke bawah. Saya berpikir, ternyata aku selama ini belum berdakwah. Selama ini kau Abdul Somad cuma menceramahi orang baik, yang sudah baik, yang sudah pakai jilbab. Sudah pakai jilbab semua. Ada yang tak berjilbab, rupanya laki-laki. Selama ini yang kau ceramahi orang yang sudah sholat Abdul Somad, maka tidak layak Abdul Somad dipanggil sebagai da'i. Da'i mengajak orang yang sebelumnya tidak mengenal Allah kepada menyembah Allah, yang sebelumnya tidak memakai hijab memakai jilbab. Itulah da'i, itulah yang mengajak. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan mengajak orang ke jalan partai, bukan mengajak orang ke jalan golongan, bukan mengajak ke jalan mazhab. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Hari ini kedatangan saya ke Palu memang betul-betul menusuk jantung sampai ke pangkal hati. Sampai mati saya ingat kenangan bagaimana ditunjukkan bahwa sebenarnya kita tak ada apa-apa. Yang selama ini membanggakan diri, kalau sudah dikirim Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer, kata dia. 1 juta yang dia bilang, ya pasti belum ikut follow Instagram saya. 4 juta yang betul. Nah kan, mulai datang sombongnya kan. La yadkhulul jannah, ingat Ustaz Somad, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada saja dirimu merasa sombong sebesar biji sawi, kau tidak akan mencium bau surga. Mudah-mudahan kita selamat dari kesombongan itu insyaallah. Ini Ustaz Somad ceramah aja kan, pandai ngomong aja, jangan sombong, jangan sombong, jangan merasa diri tinggi, jangan merasa diri hebat. Dia sendiri tempatnya tinggi, kami di bawah. Tempat ini dibuat, kan gak mungkin saya ceramah di bawah. Dibuat saya ceramah di atas supaya ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat, oh ternyata Ustaz Somad itu ada di alam nyata. Ternyata dia jelas, manusia dia rupanya. Kami sangka dia selama ini Transformer, Robocop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah mengokohkan ukhuwah. Ukhuwah diambil dari kata akhi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Kan sombong lagi. Yang laki-laki ya akhi, yang perempuan ya ukhti. Kalau bahasa kampung Ustaz, my brother. Saudaraku, diambil dari kata se, satu. Udara, perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksudnya seperut? Udara, perut, sesatu, seperut. Saya tidak paham makna Ustaz Somad katakan kita kok seperut. Saya datang dari Sumatera, ini Palu, Sulawesi Tengah. Jauh Ustaz Somad, melewati Kalimantan. Tapi kita berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihi salam. Tolong yang tidak berasal dari perut Hawa angkat tangan. Berarti dia dari monyet. Kasar sekali ngomong Ustaz Somad. Yang ngomong bukan saya, Charles Darwin. Kata Darwin, Nabi Adam itu enggak ada, kata dia. Dunia ini tercipta dengan sendirinya, enggak ada Tuhan. A teis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateis keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada, yang ada itu hanyalah manusia yang berimajinasi, berhalusinasi mengatakan ada Tuhan dalam kepalanya. Makanya mereka kalau naik pesawat ngelihat orang baca doa, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa baca-baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Yang satu baca doa menurut agamanya masing-masing. Apa baca doa? Enggak ada itu Tuhan. Tapi ternyata begitu pesawat mulai masuk ke awan, tiba-tiba turun ke bawah. Dialah yang paling kuat berkata, "Oh my God." Ngomong apa tadi? Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Ternyata kau berkata tak ada Tuhan ketika engkau sedang aman, nyaman. Ketika sedang stres, oh my God, ada Allah. Tapi kita tidak mengatakan dia oh my God, kita berkata la ilaha illallah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam jantung hati kita, ke dalam sum-sum otak kita, anak-anak kita tanamkan ke dalam kepalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kau punya kekuasaan, yang punya kuasa bukan engkau tapi Allah. Lahul mulku. Kalau engkau dipuji-puji orang, bukan engkau yang punya pujian tapi dia. Walahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku, dia punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang sampai 3 kali. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan sekedar mantra, itu bukan abrakadabra bim salabim. Ditanamkan ke dalam hatimu, ke dalam jantungmu, supaya engkau bisa berkata di akhirat nanti bahwa kau tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompar FM

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

pada suatu saat kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana Sanggar Serunting Sakti Kabupaten Kaur menggelar sarasehan serta sarasehan sastra di Taman Budaya Kota Bengkulu. Dan sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap karya sastra kontemporer, kegiatan itu di sana menjadi ruang diskusi sekaligus juga wadah untuk memperkuat apresiasi masyarakat terhadap sastra dan budaya lokal. Sarasehan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, kebudayaan, akademisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Dan kehadiran para peserta diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam membahas perkembangan sastra di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Ketua Pelaksana Sarasehan Lekat S. Amrin mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat terhadap karya sastra. Dan di sana melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya diajak memahami dan mengapresiasi karya sastra, tetapi juga dibekali pengetahuan mengenai teknis menulis yang baik dan benar. Dan melalui rangkaian kegiatan tersebut, di sana Sanggar Serunting Sakti berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi sastra semakin kuat. Selain melahirkan karya-karya berkualitas, kegiatan itu juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya lokal Bengkulu di tengah arus modernisasi. Dan informasi kode di sana Riri kutip dari rri.co.id. Dan saat lagi kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara. Selamat mengikuti.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana benar berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita, dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang.

0: 4 harian.
1: Om Jo udah pernah ke Ambon belum? Uish. Ke Maluku lah.
0: Cuman punya teman di sono aja.
1: Oh, punya teman aja ya.
0: Ke sononya belum. Siap-siap. Oke, siap. Kalisa, nanti kita juga bakal ngajak ini ya, interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
1: Di 0811 0911 0911 311544. Orang Ambon bilang 44.
0: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
1: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
0: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
1: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
0: Oh, gitu. Siap, enggak apa-apa.
1: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
0: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih, Kalisa?
1: Iya, jadi narasumber kita nih, Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
0: Oke,
1: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu, Bang Jo.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
0: Oke.
1: Okay. Namanya, namanya lupa.
0: Namanya dong.
1: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
0: Assalamualaikum, selamat siang, Bang. Panggilan apa nih, Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
1: Bang Figel.
0: Bang Figel.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bang Figel, silakan disapa dulu nih, Bang Jonya di Jakarta.
2: Selamat siang, Bang Jo.
0: Siang, Bang Figel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya, Abang Po dan juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh, Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan, Kalisa.
1: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita. Sore ini kalau di Ambon sudah sore ya.
2: Iya.
1: Selamat siang, Kakak Figel. Figel.
2: Selamat siang, Kakak Lisa.
1: Iya, apa kabar, Kak Figel?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Baik ya, Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel nih biasa memimpin ya. Pimpinan dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
2: Tradisional.
1: Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu.
2: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu, Kalisa.
1: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
2: Kalau dulu beta itu
1: sekarang kan banyak nih.
2: Iya. Kalau dulu
1: lihat tari-tarian yang sumoderan dan lain sebagainya, tapi kakak kalau beta lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
2: Prinsip beta kalau saya

0: penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri. Iya. Maka itu bukan persoalan terkenalnya Beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia. Iya. Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang Beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih-lebih ke modern. Tapi karena Beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini, generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan Beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan gitu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
0: Iya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Jo. Gimana ini? Bang Figal maksudnya.
0: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh, ya. Kak Figal.
0: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Yeah. Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti. Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil
1: dari laut
0: itu. Kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan.
1: Ya,
0: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa, itu makna filosofinya,
0: filosofi yang secara penelitian pribadi Beta dapat. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
1: Iya. Hela Rotan memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
0: tradisi Aboru, tradisi Aboru itu sudah turun temurun ya.
1: Kita baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak? Hela Rotang, tahu lagu Hela Rotang Bang Jo?
2: Ada dong, kita sering ini juga, kita putar juga kan.
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
1: Bisa diceritakan Bang Tigal.
0: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble.
1: Ensemble ya.
0: Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil. Namanya pagelaran seni dan literasi. Ah, saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotang itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Nah, jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotang benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga,
1: transportasi juga.
0: Kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik saja. Jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
1: Kurang
0: personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotang yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi Rotang itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
0: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari. Gitu.
1: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
0: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotang dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotangnya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Belum lagi yang Hela Rotang.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan yang larutan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: kalau tertarik bisa.
0: Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang.
2: Itu larutannya
0: seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke. Okay. Yeah. Hyrox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Dipanggil
0: masyarakatnya dengan bahasa adat. Semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ perkampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari, sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: bambu gila, cakalele. Lenso.
1: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal, yang kalau bambu gila itu kalau yang apa yang
0: pawangnya
1: ya itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
0: Nah, kalau bahasa orang gila ya? Bahasanya bambu itu ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu. Bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan ya.
1: Tapi yang menarik itu di hela rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di hela rotan ini memang berbeda.
1: Beda
0: ya. Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di hela rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling tarik menarik. Sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita baru tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari Hela Rotan, maksudnya Hela Rotan itu baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong pi dia baru katong bisa lihat. Kita mau tanya tentang Hela Rotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Hela Rotan. Mm-hmm. Terus kenapa Hela Rotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kilai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Hela Rotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Hela Rotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Hela Rotan itu. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Hela Rotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah kalau untuk tarian Hela Rotan ini, untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih di desain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, bisa.
4: Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, enggak kedengeran suaranya. Nah,
5: Dija, Kak Lija, halo.
2: Oh, iya.
1: Halo.
5: Yeah. Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Oke.
5: Okay. Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Yeah.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Iya. Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Oh, terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksimnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Iya,
2: makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya. Yang khas ya, tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari panah, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murai itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada.
1: Siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat tuh yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore yang di sebagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan, Kak Alisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, apa kabar, Eda? Nah,
6: sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu di mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilnya nih kakak...
4: Figel.
6: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semua wisata daerah masing-masing, keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel. Nah, ada tadi apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Saureka-reka.
4: Saureka-reka. Ya.
6: Nah, itu bagus banget itu, saya memanfaatkan bila-bila bambu begitu ya. Nah, Terus seperti apa tradisional apa masih itu dengan kalau tari lenso mas sering ya tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa
4: sih? Mohon
6: tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo terima kasih banyak.
1: Siap, Cegul. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, iya. Selamat sore, Boru Siahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade
1: Fagel.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Viga, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Viga. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotane ya.
2: Hela Rotan ya.
7: Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Viga. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Viga, Boru Siahaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Viga direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya Diaboru.
2: Okay. Jadi makang sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: suco lo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubure.
4: Gitu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada lumer langsung ya kali saya.
2: Luar
1: ya. Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh, Kak Figal?
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku. Gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
1: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini. Apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan Hela Rotang itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Diperkenalkan ke dunia.
1: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement, mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
4: Mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar perempat juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya. Abang Po dan juga pemirsa RNN, pendengar perempat, kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di perempat Jakarta, masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRINET dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Pop personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang perharinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Masih bareng dengan Ajority ya di Jakarta punya cerita di siang hari ini. Kita balik lagi ya. Nanti kita cerita-cerita di mari Bang Po soal tarian kali ya, Abang Po ya. Dan aja juga kalau ngomongin tarian tadi pagi kita di jam 9 sama Bang Arif itu pada ngobrol barengan ini ya, adiknya Manori ya Bang Po ya, di dari Sanggar Norai. Idih, cakep banget ya. Jadi ngelesariin budaya Betawi itu Abang Po, tarian-tarian Betawi. Dan tahu sendiri si Mak Nori almarhumah kan juga dulu penari itu Abang Po. Seru ya. Nanti kita cerita-cerita lagi deh buat Abang Po. Mungkin ya ngajar nari atau suka nari, atau cucunya ya, anaknya dulu ikut les tari, sanggar tari, boleh ceritain kali Abang Po ya. Biasanya kalau Abang Po nemenin tahu gitu ya, ngelihat juga anaknya cucunya bisa pada nari apa nih Abang Po nih, boleh ceritain ya di 0812 11 24 928.

Salah satu kamu tujuh FM perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di Berendo Siang dan sama siang tadi sana yang mungkin baru aja bergabung. Terima kasih untuk di sana yang sudah selalu setia dengar di perempat RRI Bengkulu. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Riri. Tadi kita sama-sama dengari suara budaya Nusantara dan kali ini kalau balik di RRI Bengkulu. Tentunya masih bersama Riri hingga pukul 3 sore kelak.

0: 7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Di sana juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin hadir.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Masih di 91,7 FM Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan bambu bukan hanya bahan bangunan atau alat musik tradisional, tetapi juga ini memiliki potensi besar di sana sebagai sumber energi terbaru dengan pertumbuhan yang cepat dan tentunya juga kemampuan yang menyerap karbooksida. Bambu juga dapat diolah menjadi bimosa untuk menghasilkan listrik ataupun bahan bakar alternatif. Nah, penelitian terbaru di sana ini menunjukkan bahwa konversi bimosa bambu menjadi gas sintetis mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus juga membantu mengatasi perubahan iklim. Selain manfaat ekologisnya di sana, bambu juga memiliki nilai budaya tinggi di masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara, dari kuliner seperti nasi jaha hingga kerajinan tangan dan alat musik tradisional. Nah, bambu ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan pemanfaat yang lebih luas, bambu juga dapat menjadi solusi energi berkelanjutan, juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya Indonesia.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisana Pemprov Bengkulu melalui Dinas ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan setiap perusahaan pertambangan wajib menyiapkan program reklamasi pasca tambang sejak tahap awal pengajuan perizinan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan secara bertanggung jawab dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan rencana reklamasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perusahaan memperoleh izin untuk beroperasi. Dengan demikian, setiap perusahaan telah memiliki komitmen yang jelas dalam pemulihan kondisi lahan setelah kegiatan pertambangan berakhir. Menurut Riko, aktivitas pertambangan memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap kondisi lahan, ekosistem, serta kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasi apabila tidak dikelola secara baik. Kabar berikutnya di sana, Sanggar Serunting Sakti Kabupaten Karo menggelar Sarasehan Sastra di Taman Budaya Kota Bengkulu pada Kamis 2 Juli. Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap karya sastra kontemporer. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus wadah untuk memperkuat apresiasi masyarakat terhadap sastra dan budaya lokal. Sarasehan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Kahur, budayawan, akademisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Ketua Pelaksana Sarasehan Lekat S. Amrin mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat terhadap karya sastra. Melalui kegiatan tersebut, peserta tidak hanya diajak memahami dan mengapresiasi karya sastra, tetapi juga dibekali pengetahuan mengenai teknik menulis yang baik dan benar. Dengan demikian, Sarasehan diharapkan mampu mendorong lahirnya penulis-penulis baru yang mampu menghasilkan karya berkualitas. Jadi kulain buka berkita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Hari senang balik lagi sama Pak Kas ditemani di Perindo Petang. Yo, kita sedang memutarkan untuk sesi Mbah Pelado Joget kita dan Iko dengan lagunya dari Cak Nan Tunggal Eka. Kita akan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, sebentar lagi kita mendengarkan untuk azan asar pada pukul 15.41 Indonesia Barat, ya, kurang lebihnya. Jadi ditunggu ada sana kurang lebih ya 18 menit lagi kok. Kita masih akan putarkan lagu dangdut beberapa dulu, dan juga mungkin bukan ada sana siapa tadi yang nonton keseruan Portugal yang berhasil menang dramatis, ya kan, tapi mungkin sedikit krusial dan juga kontroversi karena beberapa fitur-fitur kecanggihan sekarang kok lumayan sedikit menguntungkan dan merugikan, tapi ya seru. Nah, bila ada sana ketinggalan beberapa pertandingan semalam seperti Spanyol, Amerika Serikat dan juga Swiss, nah bisa di sana cek di rri.co.id. Berlanjut di sana, satu lagu The Bestie, gas tipis-tipis.
1: Hoi cu,
2: nah apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh, banyak hasil nako anak iko.
2: Bukan banyak lagi ci, saya dapet iu, iu cowboy.
1: Lah, bukannya nako iu tidak boleh cu, kan iu lampir punah gini kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
2: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Pro 4 FM.

0: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum.
2: Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: harga kopi pupuk yang masih bertahan tinggi membuat sebagian warga di Kabupaten Rejang Lebong memilih mengolah kopi sendiri di rumah. Kondisi ini dipicu harga kopi Robusta Green Bean yang masih stabil di kisaran Rp60 hingga Rp70 per kilonya. Sementara per tanggal 3 Juli harga kopi yang sudah diolah menjadi pupuk dijual bervariasi mulai dari Rp100 sampai Rp160 per kilo, bahkan umumnya dijual di tingkat eceran warung seharga Rp12.000 per ons atau 100 gram. Salah satu warga Ernani mengatakan membuat kopi bubuk sendiri dinilai lebih hemat dibandingkan membeli kopi bubuk kemasan. Proses pengolahan masih dilakukan secara sederhana. Meski membuat untuk konsumsi sendiri, tak jarang ia menerima pesanan. Orang-orang datang membawa biji kopi untuk disangrai dengan imbalan uang atau juga kopi. Kabar berikutnya, di sana banyak cara dilakukan untuk orang tua menghabiskan momen libur sekolah bersama anak. Mulai dari berlibur dari luar kota, berkunjung rumah saudara, jalan-jalan tempat objek wisata, hingga berkunjung ke wisata daerah. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga Kabupaten Kecamatan Arma Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Yatimah, ia justru lebih memilih mengajak anaknya mengisi waktu sekolah dengan berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Yatimah mengaku sengaja mengajak anaknya mengunjungi museum saat libur sekolah. Hal ini ia lakukan agar anak-anak tidak menghabiskan waktu libur dengan bermain atau liburan yang biasa saja. Selain menjadi salah satu destinasi wisata yang edukatif, Museum Negeri Bengkulu juga menjadi wisata yang ramah di kantong. Harga tiket masuk untuk umum Rp3.000 per orang, sedangkan pelajar Rp2.000 per orangnya. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jalan.rri digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI 4 Menggulu, suara budaya Banggulu. Ada sana Mas Yama bakal ditemenin di Brindo Petang untuk sesi mulai berhari joget kita. Tadi udah ada Bang Riko yang kita putarkan lagunya dengan Marsara Mardongan dari Tamsur Effendi Huta Soit. Lalu ada juga yang sudah request, sekarang ada sana ada Sesa Ilir Talu yang ada di Seluma. Mau request lagu di versi Yeni Inka, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ingat Sisa, lagunya ditunggu ya, pakai spriper kan dahulu. Jadi jangan mana-mana sana, tetap dengan terus RRI Pemat Penggulu, suara budaya Bangkulu. Yang pengen request, bagus tunggu kurang lebih setengah jam lagi di 0811 781 6544 atau di line telepon 7321 9994.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada cina untuk menutup sesi melabrar joget kita, satu lagu Didi Kempot Dalan Anyar yang nantinya bakal kita lanjutkan untuk sesi lagu-lagu Nusantara selanjutnya sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap berhenti terus dari 4 Bengkulu Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada cara harga daging ayam ras di Kota Bengkulu mulai mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilo, kini harga daging ayam turun menjadi Rp38.000 per kilogram. Penurunan ini dipengaruhi oleh melimpahnya stok pasaran akibat berkurangnya permintaan dari program MBG yang sementara terhenti selama masa libur sekolah. Berdasarkan pantauan di pasar Minggu Kota Bengkulu, harga daging ayam ras sebelumnya stabil di angka Rp40.000, kini turun sekitar Rp2.000 per kilonya. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak satu pekan terakhir dan memberikan dampak positif bagi konsumen. Kabar berikutnya, di sana Pemkot Bengkulu kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui penyaluran bantuan asistensi sosial berupa kursi roda dari Kemensos RI kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut diserahkan kepada Leonardo Novrian Prasitya, warga Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh staf ahli Pemkot Bengkulu, Edi Aprianto, didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, serta jajaran Dinas Sosial Kota Bengkulu. Staf ahli Pemkot Bengkulu, Edi Aprianto, mengatakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada warga yang sedang menghadapi kesulitan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap warga yang membutuhkan bantuan sosial maupun alat bantu kesehatan lainnya. Menurutnya, upaya tersebut penting agar setiap program bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu Desa Barat ada sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: manfaat air kelapa yang katanya bisa bikin kita awet muda di sana. Apakah itu benar? Coba di sana mungkin bisa kita cek ke penelitian ya. Para ahli gizi menyebutkan bahwa air kelapa muda mengandung berbagai nutrisi penting yang mendukung kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan. Kandungan elektrolit alami seperti kalium, magnesium, dan kalsium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh yang penting untuk kulit tetap lembab dan sehat. Tak hanya itu, air kelapa juga mengandung antioksidan, yaitu senyawa yang dapat melawan radikal bebas penyebab utama penuaan dini. Radikal bebas bisa merusak sel-sel tubuh dan memicu munculnya kerutan serta garis halus. Dengan rutin mengkonsumsi air kelapa, tubuh mendapatkan perlindungan alami terhadap kerusakan sel. Kandungan sitokinin dalam air kelapa juga turut berperan. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang diyakini dapat memperlambat proses penuaan sel, menjaga elastisitas kulit, serta merangsang regenerasi sel-sel kulit yang rusak. Selain itu, air kelapa bersifat detoksifikasi ya di sana, membantu membersihkan racun dalam tubuh. Tubuh yang bebas racun akan berdampak langsung pada kesehatan kulit, membuat wajah lebih cerah, bersih, dan segar. Tapi perlu adik sana ingat yo, bahwa air kelapa bukanlah satu-satunya faktor untuk menjaga agar kita tetap awet muda. Gaya hidup sehat secara keseluruhan seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kesehatan mental juga sangat berpengaruh terhadap proses penuaan. Dengan demikian, minum air kelapa muda secara rutin memang dapat mendukung proses peremajaan kulit, berkat kandungan antioksidan dan nutrisinya. Namun, untuk benar awet muda dibutuhkan pola hidup sehat yang menyeluruh. Jadi iko ada sana. Untuk info dan artikel yang bermanfaat lainnya bisa ada sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Adik sana yang lagi sarapan ya, mumpung pas banget ini. Ini bakal ada info untuk menemani sarapan adik sana. Jadi ada beberapa pilihan buah rendah gula yang bisa banget untuk dinikmati yo. Yang pertama berbagai jenis berry seperti strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Lalu ada buah alpukat, buah lemon dan jeruk nipis. Ada juga kiwi, melon, semangka, jeruk dan pepaya. Jadi kenapa Bagas menyarankan beberapa buah itu ada di sana? Jadi ada manfaat cowok untuk mengkonsumsi buah rendah gula. Yang pertama, pengelolaan gula darah. Buah-buahan rendah gula adalah pilihan yang aman dan baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Lalu yang kedua, menjaga berat badan. Kandungan gula lebih rendah berarti memiliki sedikit kalori dari gula yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Lalu yang ketiga, kaya nutrisi. Meskipun rendah gula, buah-buahan ini tetap kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kenyang. Kandungan serat dalam beberapa buah rendah gula dapat membantu adik sana merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Jadi, dengan memasukkan berbagai jenis buah rendah gula ke dalam diet harian adik sana, ataupun mungkin peneman sarapan yo, adik sana dapat menikmati rasa manis alami tanpa perlu khawatir akan asupan gula berlebih. Selalu juga perhatikan porsi konsumsi dan kombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel seperti iko ya, dan bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana KHI atau Kanopi Hijau Indonesia resmi menyurati Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat guna mendesak pelaksanaan audit lingkungan menyeluruh terhadap PT Tenaga Listrik Bengkulu. Langkah ini diambil menyusul indikasi kuat ketidakpatuhan operator PLTU Batubara Teluk Sepang 2x100 MW tersebut terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Ketua KHI Ali Akbar menegaskan bahwa bola panas kini berada di tangan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mengevaluasi ketaatan perusahaan secara sistematis. Surat desakan ini merupakan tindak lanjut dari berita acara pertemuan bersama para pihak yang digelar pada 24 Juni lalu. KHI menyoroti 3 pelanggaran utama PT TLB, yakni pembuangan limbah sisa pembakaran di 14 titik, cacat desain kolam pendingin air bahang, serta minimnya sistem pengaman petir pada jaringan transmisi. KHI mencatat carut-marutnya proyek energi kotor ini sebenarnya sudah mulai bermula sejak tahap administratif awal akibat adanya maladministrasi dari Bapeda dan DLHK Provinsi Bengkulu. Rekomendasi awal Bapeda yang semestinya ditujukan untuk proyek energi baru terbarukan justru diselewengkan demi memuluskan pembangunan PLTU Batubara. Kabar berikutnya, di sana lanskap di tanah Bengkulu kini diwarnai pemandangan memprihatinkan berupa lubang-lubang raksasa yang menganga tanpa kepastian pemulihan. Alih-alih mendapatkan lahan hijau, kembali masyarakat justru diwarisi kerusakan lingkungan yang permanen pasca berakhirnya operasi pengerukan Batubara. Direktur Genesis Egi melalui pernyataan tertulisnya pada Jumat 3 Juli menegaskan bahwa ketika izin tambang berakhir, yang semestinya ditinggalkan adalah lahan yang telah dipulihkan, namun justru tersisa di Bengkulu saat ini adalah monumen kegagalan tata kelola karena sebagian perusahaan menganggap kewajiban lingkungan ikut berakhir bersama habisnya masa izin. Dari total luas konsesi 9 perusahaan yang mencapai 9.722,10 hektar, ditemukan fakta lapangan yang sangat mengejutkan. Tim mengidentifikasi sedikitnya 848,34 hektar lahan belum direklamasi, 40 lubang terbuka, serta dana bekas galian seluas 39,94 hektar. Pemerintah dituntut segera mengambil langkah tegas melalui pengenaan sanksi pidana maupun pencairan dana jaminan reklamasi untuk memulihkan kerusakan. Jika lemahnya pengawasan dan tata kelola saat ini terus dibiarkan, maka kehancuran ekologis sepenuhnya akan ditanggung oleh masyarakat dan negara. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selamat download RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasanajazi syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana tim seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu resmi mengumumkan hasil seleksi kompetensi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah calon pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 pada Jumat 3 Juli. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat pengumuman nomor 100/465/B1/7/2026 tentang hasil seleksi kompetensi tes pengetahuan dasar dan penulisan naskah makalah calon pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu periode tahun 2026-2031. Dilansir dari laman Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, nama-nama tersebut yang dinyatakan lulus yakni Al-Bahri, Romli bin Ronan, Nazif Susilo Dharma, Erwin Johannes, Safrizal, Yul Kamra, Adi Sukmono, Harmudia, Etra Yunardi, Puji Dwianto, Noverianto, Ahadin, Indah Budianti, Muhyiddin dan Meriani sebanyak total 15 peserta. Selanjutnya seluruh peserta yang dinyatakan lulus akan tes wawancara pada Senin 6 Juli 2026 pukul 8 hingga selesai di Ruang Hidayah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Kabar berikutnya, di sana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit tropis terabaikan. Upaya ini dilakukan untuk mengejar target eliminasi penyakit tropis terabaikan di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Sipta Miarip melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan dalam 3 tahun terakhir, belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital. Di sana kita akan berlanjut untuk sesi lagu-lagu keroncong. Bila di sana pengen request, bagas tunggu di 08/11/7816544 atau di line telepon 7321994.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana Mas Yamo Bagas ditemani di Berindo Petang. Kita sedang ada di sesinya keroncong sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sudah ada satu pendengar setia kita di sana yang kembali untuk request kembali mampir juga, yang pengen lagu keroncong Bali. Judulnya Cemburu dari Mesandel Keroncong. Makasih. Oke abang, siap lagunya Bagas pikirkan, habis ini Bagas putarkan. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Perempat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Terima kasih.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Ada info ada di sana, asam lambung atau GERD merupakan kondisi yang terjadi ketika asam dari lambung naik ke kerongkongan. Gejala umum meliputi nyeri ulu hati, mual, dan perut kembung. Untuk mencegah kekambuhan, penderita disarankan menghindari beberapa jenis makanan dan minuman. Yaitu, pertama, makanan pedas seperti cabai dan saus sambal dapat mengiritasi dinding lambung dan memicu naiknya asam lambung di sana. Lalu yang kedua, makanan berlemak tinggi seperti gorengan, keju, dan daging merah juga harus dihindari karena memperlambat pencernaan dan juga meningkatkan tekanan pada perut. Lalu yang ketiga, minuman berkafein seperti kopi dan teh bisa melepaskan katup antara lambung dan kerongkongan, memungkinkan asam naik ke atas. Yang keempat, minuman berkarbonasi seperti soda juga sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat menyebabkan perut kembung. Kelima, coklat dan makanan manis lainnya juga bisa memperburuk kondisi karena kandungan lemak dan gula yang tinggi. Selain itu, penderita disarankan untuk tidak langsung berbaring setelah makan. Dan juga menjaga porsi makan agar tidak berlebihan. Dengan menghindari pantangan ini, penderita asam lambung dapat mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Konsultasi juga dengan dokter tetap penting untuk penanganan jangka panjang. Jadi, bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

Rindo Petang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Terima kasih ada sana masih kadang-kadang kami di 91.7 atau RRI Digital. Berendam malam gue kayak saya, hari ini sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Ya pastinya lah kami siapkan program acara yang menarik untuk malam Miko di sana sampai jam 24 waktu Indonesia Barat lah. Saat lagi mini drama atau drama legenda bakal kami hadirkan. Dilanjutkan ke Minang Maimbau di sana ya. Untuk di sana Nanda gabung lah Buli di line telepon 732-1994 atau di line WhatsApp 0811-7816-544 di sana. Jangan kemana-mana di sana. Yuk kita dengarkan dulu Nang Sebuah Ko tetap di 91.7 Pro 4 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni, ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul, ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, ayah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasihlah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Pelan. Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya angkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, Nak. Terima kasih, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Ini orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan, ni biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
1: Nah, benar tu. Insyaallah. Amin.
0: Terima kasihlah sama-sama doakan.

0: Iya Bu, kenapa Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Nampak juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar bila nampak adik Yuni tadi? Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akan nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pulang dah boleh. InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Eh, salah. Jadinya orang mana?
1: Okay, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia Nak. Ramli.
1: Ya Bu.
4: Ibu sudah gak kuat lagi Ramli.
1: Ya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang. La ilaha illallah.
3: Ibu. Ibu jangan tinggalin Yuni. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Bu. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: sabar, Pak. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya, Bang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
3: Amin.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Bengkulu. Ada sana kini lah jam 20 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Pasti ada beberapa lagu yang bakal kami hadirkan ke ruang negara di sana sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Barusan yang di sana dengarkan itu lagunya Gus Dikan ya, judulnya Dodo Neti. Mungkin dari kemarin-kemarin masih penasaran juga di sana dengarkan lagu itu apalah judulnya, kode judulnya Dodo Neti ya, Gus Dikan atau ada sana bisa manggilnya Bang Gus atau Gus. Sorry bro, Gus apa gitu, maksudnya kayak gitu, Gus ya tetap aja Gus Dikan ya, maksudnya itu Bang Agus atau Dong Agus gitu maksudnya. Okay, kita beralih ke dan sepokok dulu di sana. Ini drama dari RRI Bengkulu, judulnya Suara Minoritas. Tetap di Prova FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
0: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Yang bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
1: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
0: Oh, itu. Sudah saya setujui, kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
0: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
1: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita Pak bisa jadi rusak.
0: Jangan terlalu idealis Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa Ana? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
0: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama sebagai karyawan. Kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
0: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
3: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
4: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Prompat FM. Prompat FM. Berendo malam. Prompat RRI Bengkulu. Prompat Bengkulu FM 91,7 MHz. Suara Budaya Nusantara.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu pakai dato paling hati di lautan, goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

sana di Perbesar Labrado dengan Iko Sosela. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ko. 3 Juli 2026. Kita kembali lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru dan tugas Hariko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu, 4 Juli 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua.

itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intelektual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana, memilihnya seperti apa, menjelaskannya bagaimana. Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur sampai dengan berjalan ujung kepala sampai ujung kaki yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya perintahnya kalau tidak dari takwa adalah dari fujur, kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus, untuk dapat uang. Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain?

0: ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu, ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", seandainya, dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

91,7 FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat pagi di Berlo pagi hari ini. Di sana dikawani Kariri hingga pukul 10 pagi. Kelak selamat beraktivitas di hari Sabtu dan tetap bersama kami di 91,7 FM.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Kanapu, banyak pasalnya, pasal dalam kanapu dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanapu, nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanapuha, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanapuha dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanapu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanapu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanapu.
1: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roro leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha. Walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ecology. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus. Ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasannya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Pungua, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.